0: Julie, ni orang mau cium ni, cepat sokong lewat kiri ba.
1: Ni engkau la lelak cuci lekat asyik ayam bi, kuah lok cuma sih lo.
0: Siapa pun macam bukti, siapa yang ah tak asyik makan yang tu ya. Ni orang siap, cium tangan dia jaga cuci berkah si, siapa cium tangan sih lekian bi, mep suni umar ta. Ni kis tak sayi, cium mep ini, siapa ni orang sih kaki mak si. Ngani, misi dah tuntas, tak cie kembali. Sejak tanda ni orang tangguh ni jauh, tangguh di ni lagu yang cepat pun yakin ni. Dosa ni ni lindah lah, sangat jaga mana kurju, sangat yang sudah dah. Kami tujuh ni menanggung. Sejak di ini, sangat cie cie lah, cie cie di ni kau cepat pun cie ni cik cik. Ini cuma ni lagu yang ni, lihat cik cik masih. Dosa ni sangat kau cuit tuai. Jis, susu sama yang sudah, lihat kau di. Ni cik cik. 明南，你不得去那么去了。嗯，注意点。

0: Cuma ni ni leh ruin semula bah. Ni kalau ruin selam tahri.
1: Zoom, ye, je, kau tu.

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ